0: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hubungan bulan, tidak ada setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.

0: tetap independen. Bersahabat dengan jelasnya, tetapi tetap punya dalam kritis yang bisa mendidik kami. Percaya terhadap bawaslu, tapi juga kebenaran kira-kira ini. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
1: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
2: Jelas dilahirkan. Ya, tapi kenapa jalan jurnalis adalah jalanan panjang? Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan berjalan di ujung cahaya. Penyampai amanah.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ini.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember, sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak nentu, kadang bagus, kadang nyambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan

subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Light naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan Rp27.900 per liter. Dex Light naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Light naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian Barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nika Dek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika

0: hadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih. Langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km/jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang kok?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S. Hood M. Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Semoga RRI Fest 2026

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Oh, aku. Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Seru banget, seru banget nih. Seru.
6: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
5: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
6: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
5: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
6: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
5: Iya juga ya.
6: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.Hud M.Hud, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Semoga RRI Fest 2026 menjadi ajang kebersamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Profesor Dr. Robert Kurniawan Ruslakhamar SHM HUM MMCLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fresh 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Semoga RRI Fresh 2026 menjadi ajang kebersamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat. Sekian, terima kasih.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Esrut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Baik pendengar, terima kasih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, dan kami tetap mengudara di pemancar FM 94.3 MHz. Selamat siang juga Jabat Rat untuk Anda dalam setiap aktivitas-aktivitas yang hari ini boleh tetap terlaksana ya, dimanapun melakukan bagian dari aktivitas, tugas dan tanggung jawab Anda. Kami berharap semua berjalan dengan baik. Perhatikan kondisi cuaca juga ya, kalau Anda keluar di cuaca panas ya, kita menghadapi cuaca dan juga kualitas udara yang tidak begitu baik ya untuk kita yang ada di wilayah Manokwari terutama. Untuk itu gunakan masker ya kalau keluar, kemudian juga cuci tangan yang bersih ketika Anda keluar dan juga kembali ke rumah ya. Budaya untuk bersih tangan ya dan lain sebagainya penting untuk melindungi keluarga kita di rumah ya, terutama dengan meningkatnya, kalau tadi Anda ikuti dari dialog interaktif kami ya, dengan melonjaknya kasus ISPA di wilayah Manokwari ya, wilayah Papua Barat, menjadi kewaspadaan untuk semua kita. Dan kami berharap Anda juga tetap dengar informasi dari Merdeka 68 Manokwari, karena banyak informasi yang kami hadirkan terkait juga dengan perkembangan-perkembangan yang ada di kota Manokwari. Dan untuk Anda juga, dari sini kami sampaikan bahwa untuk masyarakat Manokwari, Anda yang mungkin ingin ikut meramaikan beberapa kegiatan kami ataupun juga dengan hadir dan datang berbelanja di UMKM, bahkan juga dengan pasar pangan yang nanti besok akan terlaksana di halaman LPPRR Manokwari. Nanti kalau besok Anda lewat, kemudian Anda lihat ini ada tenda-tenda UMKM, ada pasar murah, ada cek kesehatan gratis dan lain sebagainya, masyarakat boleh datang ya, boleh ikut meramaikan kegiatan RRI Fest. Ada jalan sehat juga, jalan sehat tentunya jalan sehat berhadiah ya, ada door prize. Jadi kalau yang mau ikut jalan sehat, nanti Anda boleh merapat di halaman kantor RRI Manokwari di jam 6 waktu Indonesia Timur di hari Jumat tanggal 5 September ya 2026. Itu informasinya untuk masyarakat Manokwari, untuk pendengar setia kami yang selalu

0: kami ikuti setiap program-program siaran kami, dan informasi ini kami sampaikan untuk khalayak, untuk masyarakat yang ada di Manokwari, untuk sama-sama kita ramaikan semua aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Dan terima kasih juga untuk terus mendengarkan informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari. Dan kebersamaan saya juga menemani Anda nanti sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami masih temani nuansa Anda dengan teman-teman pilihan di ruang dengar Anda.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Kerhamar SH MHUM MCLA, Rektor Universitas Karitas Indonesia,

Satu dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Angel Boymau dalam program acara siaran kami Halo RRI untuk edisi Jumat 4 September 2026. Dan pendengar, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua ya di siang hari ini ya. Dan pendengar, seperti biasa ya, Halo RRI hadir untuk menampung berbagai aspirasi, saran, kritik dan juga informasi maupun keluhan-keluhan ya, keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita.

Ya, pendengar, sekali lagi kami informasikan untuk Anda ya bahwa Halo RRI hadir untuk menampung berbagai aspirasi, saran, kritik dan juga informasi maupun juga keluhan dari masyarakat terkait berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Karena suara Anda, solusi bersama.

Ya, mendengar beberapa hal yang saat ini cukup ya untuk menjadi perhatian masyarakat ya, mulai dari kondisi keamanan dan juga ketertiban lingkungan, persoalan asap juga ya yang beberapa waktu terakhir mungkin di seputaran Sowi sana masih dirasakan ya untuk warga masyarakat, dan juga pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi yang berubah-ubah ya. Karena itu pendengar, kami membuka ruang seluas-luasnya ya bagi pendengar untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan informasi maupun juga persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing ya, keluhan atau juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang Anda alami, bingung ya mau melaporkan kemana ya untuk mendapatkan jawabannya. Silahkan ya di Halo RRI bersama kami ya di line telepon atau juga di WhatsApp kami di 0823 1176 1145 0823 1176 1145.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S. Hood M. Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi

Ya, apa yang ingin Anda sampaikan ya? Apakah terkait kebersihan lingkungan atau juga lampu jalan yang masih gelap ya, mati ya? Ada lampu jalannya tapi penerangannya tidak ada. Ya, ini solusinya seperti apa ini ya? Atau juga mungkin kondisi juga ya, kondisi jalan di lingkungan yang sudah rusak ya, ini juga butuh perhatian ya dari pemerintah untuk melihat ya. Atau mungkin juga persoalan sampah yang kalau kita berbicara sampah ini mungkin tidak ada habisnya ya. Ya, dan juga pelayanan kesehatan atau juga keamanan dan ketertiban masyarakat ya. Silakan bergabung melalui telepon atau juga line di WhatsApp, line chat ya. Dan juga Anda juga bisa mengirimkan pesan suara atau voice note Anda ya dengan berbagai keluhan atau juga informasi-informasi yang Anda dapatkan dan juga bingung ya mau melaporkan kemana ya, karena sering kali ya persoalan kecil yang terjadi di lingkungan masyarakat perlu diketahui bersama ya agar segera mendapat perhatian. Nah, pendengar bergabung bersama kami di Halo RRI di line telepon dan juga WhatsApp kami di 0823 1176 1145, 0823 1176 1145. Ya, kami juga menginformasikan untuk Anda ya, sambil menantikan Anda yang bergabung di Halo RRI siang ini ya, beberapa minggu terakhir masyarakat juga cukup sering ya menyampaikan keluhan terkait dengan asap yang berasal dari tempat pembuangan air sampah di wilayah Sowi. Dan kalau ada pendengar yang siang hari ini bersama kami di ya, di tempat tinggalnya di Sowi, yang mungkin bisa bergabung bersama kami yang memberikan keluhannya atau juga mungkin ada punya cerita atau informasi-informasi ya terkait dengan asap yang berasal dari tempat pembuangan akhir ya di Sowi, mungkin bisa berbagi bersama kami. Dan tentunya pada waktu-waktu tertentu, apalagi di siang hari atau sore atau juga malam hari ya, asap bahkan terbawa angin hingga memasuki sejumlah kawasan di dalam kota Manokwari ya. Dan tentunya selain mengganggu kenyamanan ya, kondisi tersebut juga menjadi perhatian ya di sisi kesehatan masyarakat tentunya. Apalagi pagi tadi kalau Anda mendengarkan dialog interaktif RRI juga ya, dibahas tentang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya, yang menjadi salah satu penyakit yang dapat meningkat ketika kualitas udara menurun akibat asap maupun juga debu ya. Ya, karena perubahan kondisi udara dan juga paparan asap, debu, serta cuaca panas juga dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat ya, khususnya saluran pernapasan kita ini sangat penting ya. Dan juga bagaimana kondisi ISPA di Manokwari ya, mungkin Anda juga punya keluhan ya, mungkin bisa bergabung bersama kami memberikan informasi dan tentunya informasi atau keluhan atau masalah Anda yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI tentunya akan kami lanjutkan kepada narasumber terkait untuk kita sama-sama mendapatkan jawabannya. Ya, pendengar, karena itu masyarakat dihimbau ya untuk lebih memperhatikan kesehatan ya, terutama anak-anak, lansia dan juga mereka yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Jika berada di area yang berdampak asap, gunakan juga masker ya, dan juga kurangi aktivitas luar ruangan apabila tidak terlalu mendesak. Dan untuk
kondisi cuaca yang masih seperti sekarang ini, khususnya di Kota Manokwari ya, mungkin kita juga menghimbau ya untuk berolahraga, jogging-jogging ya, jogging-jogging sore ya, itu mungkin dihentikan dulu ya sementara untuk melihat kondisi cuaca ini agar bisa membaik ya, karena pernapasan kita ini sangat penting. Ya pendengar, kami masih nantikan Anda ya untuk bergabung.

bersama kami, yang memberikan saran, memberikan informasi atau juga masalah dan keluhannya di line telepon atau WhatsApp kami di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145. Kami nantikan Anda ya, yang ingin Anda sampaikan, apakah juga terkait selain asap ya, Manokwari, darurat asap yang terjadi beberapa minggu akhir ini ya, atau juga mungkin kebersihan lingkungan, atau juga pelayanan publik ya, kesehatan, atau juga administrasi-administrasi yang diurus ya, belum optimal ya, belum maksimal ya. Mungkin bisa bergabung bersama kami ya di line telepon WhatsApp kami. Kami ulangi lagi di nomor ponsel 0823-1176-1145. Karena seringkali persoalan kecil yang terjadi di lingkungan masyarakat perlu ya diketahui bersama agar dapat segera mendapatkan perhatian.

Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Profesor Dr. Robert Kurniawan Ruslakhamar SIMHUM, MMCLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fresh 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Semoga RRI Fresh 2026 menjadi ajang kebersamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar SHMHUM MCLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari 94.3 MHz. Dan kami masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi siang hari ini. Dan pendengar, selain informasi atau juga menjaga kesehatan ya di tengah cuaca, kondisi cuaca yang seperti ini ya, akibat dampak El Nino ya, dan tentunya keamanan dan juga ketertiban masyarakat bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan saja ya, tapi Kamtibmas dimulai dari lingkungan yang terkecil ya, yaitu keluarga dan juga lingkungan tempat tinggal kita, atau yang paling kecil lagi adalah dari diri kita sendiri. Ya, untuk itu mari kita ya terus menjaga hubungan baik antar warga, dan juga mari terus menjaga hubungan antar tetangga, dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, dan juga tetap menjaga toleransi serta persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat di Manokwari. Dan tentunya karena daerah yang aman akan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat untuk beraktivitas. Ya pendengar, kami masih

Dan pendengar, kami juga mengingatkan masyarakat ya untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan maupun juga kebakaran lingkungan. Jangan membakar sampah tanpa pengawasan dan juga jangan membuka lahan dengan cara membakar ya. Dan segera melapor apabila menemukan titik api yang berpotensi membesar ya. Kita tentu tidak ingin kejadian kebakaran menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan juga merusak lingkungan ya. Kalau Anda membakar sampah, usahakan terus diawasi dan jangan sampai meninggalkan bakaran sampah ya, karena kita masih ada di cuaca yang seperti sekarang ini ya, terkait dengan dampak El Nino.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar S.H. M.Hum. M.M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermus Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermus Sindong, SIP MH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Halo RRI untuk edisi siang hari ini di Pro 1 94.3 MHz. Radio Republik Indonesia, Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, mari bersama-sama kita menjaga generasi muda kita ya. Jauhkan mereka dari narkoba, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, minuman keras, maupun juga tindakan yang dapat merugikan masa depan mereka. Dan tentunya berikan ruang ya untuk anak-anak dan juga remaja untuk berkembang ya, melalui kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah, di lingkungan, maupun juga di organisasi kemasyarakatan. Karena generasi muda yang sehat dan produktif merupakan aset terbesar bagi pembangunan bangsa. Ya, pendengar, tidak terasa satu jam kebersamaan kita dalam Halo RRI siang ini ya telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk pendengar yang terus peduli terhadap lingkungan, kesehatan, keamanan, dan juga pembangunan daerah. Dan pendengar, kami mengingatkan kembali untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi cuaca dan kualitas udara yang perlu menjadi perhatian bersama ya. Dan tentunya kita juga doakan ya bersama-sama agar El Nino ini cepat berlalu. Ya, jangan abaikan gejala gangguan pernapasan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan yang berkepanjangan. Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Dan tentunya kita berpisah untuk bersuah kembali di program Halo RRI selanjutnya di hari Senin dan hari Rabu. Ya, karena setiap suara Anda penting ya untuk didengar dan setiap persoalan layak mendapatkan perhatian. Saya Angel Boy Mau dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Halo RRI siang ini mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

Baik pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Siaran langsung salat Jumat untuk siang hari ini, kami akan mengajak Anda ya salat Jumat dari Masjid Ridwanul Bahri Fasarkan Sanggeng. Untuk menunggu siaran langsung salat Jumat, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Dan pendengar, saatnya kita bergabung untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Ridwanul Bahri Fasar Kansangkeng.

Ashhadu an la ilaha illallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Bapak Haji Umar Taufik Misri dan Bendahara Bapak Dimas Kimil Anita. Kami bersama-sama kepada jemaah dengan Bapak Haji Umar Taufik setiap hari jemaahnya. Maka bersama ini dan mengajak jemaah sekalian dari jemaah penting melibatkan kepada Allah besar masukkan kepada khusus yang sudah dan disediakan menghabiskan penerbangan masjid apabila pemakaian Allah sekarang sudah menghabiskan masjid apabila makanan dan siasatan atau siasatan bisa menghubungi masjid dia tak tersebut soal jemaah tapi selalu mengurus masjid mengucapkan kisah dan wakil dan terima kasih sekali kepada kami pada 10 jemaah semoga Allah SWT memberikan rasa yang melibatkan dan bukan dipersihkan semua semuanya serta menerapkan pahala dan akhlak di sisi Allah SWT kami ya Allah SWT dari bukan orang selalu berhubungan dari Allah SWT yang akan bertugas selalu mati pada kesempatan sehari ini yang melakukan Bapak Ustaz Muhammad Al-Ustaz SWT kemudian berhubungan yang berbahagia Bapak Ustaz Samsul Ahmad. Ini dia memperlukan semuanya dari konversasi peribadu tadi atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله الذي خلق الإنسان ما لم يعلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، Masyarul hadirin, saudaraku sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada kita bersama untuk terus senantiasa menanjakkan rasa syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kudrah dan iradahnya. Di siang yang mulia ini, kita semua masih dikuatkan oleh Allah untuk hadir kembali dalam rangka melaksanakan solat Jum'ah beserta rangkaiannya. Setiap ayunan langkah kaki kita ke tempat ini menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap ayunan langkah kita akan senantiasa menambah keberkahan di dalam hidup kita, sehingga insya Allah kita menjadi pribadi yang salam. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan karibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul kiamah kita semua berada di dalam naungan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari beliau, sehingga kita akan terentaskan daripada azab Allah yang menghadirkan kenistaan bagi kita bersama. Masyarul hadirin, saudaraku sedang solat Jum'ah yang dimuliakan Allah, di momen yang mulia ini khatib mengajak dan berpesan kepada diri khatib secara khusus serta kepada saudaraku kaum muslimin yang hadir sekalian untuk terus menjadikan setiap detik waktu kita di setiap sisa hidup yang Allah berikan kepada kita untuk mengasah dan menajamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang tajam, yang berkualitas, akan mampu memposisikan kita di hadapan Allah sebagai hamba yang mulia, sebagai hamba yang pantas akan kasih sayangnya, sebagai hamba yang juga akan pantas mendapatkan pertolongan darinya, baik dalam kehidupan di dunia ini dan terlebih dalam kehidupan di akhirat nanti. Dengan berupaya terus-menerus melaksanakan segala perintah Allah dan sekaligus membentengi diri kita, menebalkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah,
dengan terus berupaya menghindar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, saudaraku silang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah kita merayakan hari kemerdekaan negeri kita tercinta, dua atau tiga hari berikutnya terjadi gelombang demo besar di beberapa daerah di Indonesia. Demo yang terjadi di beberapa daerah menjadi satu wajah bahwa banyaknya kekecewaan masyarakat dan rakyat kepada pemerintah yang mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkadang mungkin belum sepihak atau berpihak kepada kebutuhan masyarakat secara umum. Nah, maka kekecewaan-kekecewaan masyarakat tersebut seringkali juga menjadi sebuah barometer bagi kepemimpinan-kepemimpinan kita, khususnya di negeri tercinta kita Indonesia ini. Apakah kepemimpinan-kepemimpinan yang ada ini sudah kemudian menjadi pemimpin sebagaimana harapan kita bersama, ataukah justru sebaliknya? Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, tentu setiap kita adalah pemimpin, tetapi lebih daripada itu, yang diberikan amanah oleh rakyat adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan rakyat. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga bertepatan dengan momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak salah ketika kita coba menelisik kembali tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin bagi umat Islam maupun pemimpin bagi penduduk Madinah pada saat itu. Kita bisa mengutip di dalam Quran surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi yang cukup jelas kepada kita akan sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, memiliki akhlak yang penuh istimewa, memiliki kepribadian yang bahkan tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Maka Allah menyebutkan dan menginformasikan kepada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul, yang seorang rasul tersebut sangat mengerti dengan derita yang sedang dirasakan oleh umatnya. Kemudian

pada lafaz min anfusikum. Seorang rasul, seorang pemimpin yang Allah angkat dari bangsa Arab. Daripada 24 nabi dan rasul, semuanya lahir bukan dari bangsa Arab. Mereka ada yang lahir dari Bani Israel dan bahkan kebanyakan dari Bani Israel. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah memang sengaja dipilih untuk dilahirkan menjadi kabar gembira bagi bangsa Arab. Kenapa? Karena dalam ayat dikatakan bahwa al-a'rabu ashaddu kufra wa nifaqa. Pada saat itu orang-orang Arab adalah mereka yang sangat-sangat nifak, sangat-sangat kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika Rasulullah lahir dari seorang Arab, dari Bani Quraisy atau dari suku Quraisy, Rasulullah secara tidak langsung sangat memahami masyarakat Quraisy, sangat memahami budaya dan pola kehidupan masyarakat Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa risalah Islam kepada suku Quraisy dan bangsa Arab, maka tentu dengan pemahaman yang sudah beliau miliki akan kondisi masyarakat setempat akan sangat memudahkan bagi beliau untuk memimpin saat itu. Dan terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat menjadi seseorang yang dianggap memiliki sikap yang sangat mulia, yang bahkan kita kenal sebagai seorang yang diberikan julukan Al-Amin. Ketika seseorang pemimpin memahami kondisi masyarakatnya, dekat dengan rakyatnya, kemudian mau mendengar aspirasi daripada rakyatnya, insya Allah, maka pemimpin tersebut akan dapat mengambil satu kebijakan dengan baik sebagaimana harapan masyarakat yang dipimpinnya. Yang kedua, dalam Hidayatul Quran, mufassir memberikan penjelasan. Karakteristik yang dimiliki oleh baginda Rasul yang kedua adalah azizun alaihi ma'anittum, yakni Rasulullah itu sangat peka dengan penderitaan yang sedang dirasakan oleh umatnya saat itu. Bagaimana tidak ketika di awal-awal Islam, umat Islam pada saat itu diboikot, umat Islam pada saat itu diintimidasi, umat Islam saat itu bahkan dilepas hubungan, baik hubungan secara perdagangan maupun hubungan secara kekeluargaan dari bangsa Arab pada umumnya. Maka karena kesulitan yang sangat payah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada penderitaan yang sahabatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdiam diri. Beliau mencari strategi, beliau membuat rencana-rencana untuk bagaimana umat Islam kemudian terentaskan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Sehingga muncullah perintah untuk hijrah dari

Satu riwayat pernah beliau mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling terbaik melayani keluargaku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika memberikan sebuah pelayanan kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada umat pada saat itu, beliau tidak kemudian tebang pilih. Ketika mereka atau beliau mendapati yang sedang kesulitan, maka beliau tidak segan-segan memberikan bantuan meskipun kondisi beliau dalam kondisi yang kesulitan. Terhadap keluarganya pernah dikisahkan dalam sebuah kisah, Rasulullah ketika datang berkunjung ke rumah putri beliau, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Maka kemudian Rasulullah melihat betapa payahnya Sayyidah Fatimah sedang menggiling gandum untuk membuatkan suguhan bagi suaminya, yakni Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Maka melihat payahnya seorang Fatimah yang menggiling gandum, Rasulullah dengan naluri keayahannya, dengan naluri sikap belas kasihannya, beliau kemudian menghampiri Fatimah lalu meminta untuk berhenti melakukan penggilingan gandum, dan kemudian Rasulullah yang mengambil alih untuk melakukan pekerjaan tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah satu bentuk sikap daripada seorang Rasul yang sangat mulia, menjadi teladan yang utama bagi kita bersama. Kepada keluarga beliau melayani dengan sepenuh hati, kepada umat beliau pun melayani dengan sepenuh hati. Maka ketika pemimpin kita pun bisa mengedepankan nilai belas kasih kepada masyarakat, kepada rakyat yang dipimpinnya, insya Allah pemimpin tersebut akan menjadi pemimpin yang sebagaimana harapan kita bersama. Mudah-mudahan dari uraian khutbah yang singkat ini, paling tidak dapat kita petik karakteristik seorang pemimpin, paling tidak pemimpin dalam rumah tangga, adalah yang pertama adalah memahami kondisi masyarakat yang kita pimpin. Yang kedua, tentu kita harus peka terhadap penderitaan orang yang kita pimpin. Dan yang ketiga, memimpinlah dengan nilai-nilai kasih sayang, memimpinlah dengan nilai-nilai yang penuh dengan kesantunan. Insya Allah, ketika tiga hal ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, kita dan juga orang yang akan kita pimpin, insya Allah akan menjadi pribadi yang salamah, hidup aman, hidup damai dan penuh kesejahteraan sebagaimana harapan kita bersama. Menutup khutbah yang singkat ini, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga dengan khutbah yang singkat ini dapat memotivasi kita bersama, paling tidak meneladani sikap kepemimpinan Rasulullah, baik kepemimpinan dalam lingkup yang terkecil di keluarga kita, dan juga kepemimpinan dalam lingkup yang lebih luas di sebuah daerah, wilayah, atau bahkan di negeri kita tercinta ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita semua, khususnya di negeri kita tercinta ini, untuk terus menjadikan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

So.

Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: We're off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: I'm not sure. I saw that maybe he had some physical.
4: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
3: I'm super happy to get this win. Yeah, definitely, you know.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlak dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Lenny Ester melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Ester mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Ester setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan.
2: Ya, aku bilang yang satu-satunya yang bakal cedera, mungkin kita kunci kemenangan kita kan di bulan itu juga kita udah ketemu dan kita kalah. Dan kita perbaiki, kita evaluasi dari situ, kita tambahin kekurangan kita yang bulan lalu. Jadinya kita di sini lebih udah tahu pola-polanya juga mereka.
1: Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Ester masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok, dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Ester memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, menyatakan pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke arah kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memiliki beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi

0: Kota Surakarta Arvinsa Gunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvinsa Gunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
1: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
0: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.Hud M.Hud, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Semoga RRI Fest 2026 menjadi ajang kebersamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Profesor Dr. Robert Kurniawan Puslakhamar SIM HUM, MMCLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Semoga RRI Fest 2026 menjadi ajang kebersamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat. Sekian, terima kasih.

0: Woi, baru kamu bagaimana? Ji, bagaimana? Ji, termenas, gisi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
2: Sejam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap bos, nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik

Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Profesor Dr. Robert R. Hamar SHMHUM MCLA, Rektor Universitas Karitas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.Hud M.Hud, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap

sejak dini untuk mencintai buku karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga

Mendengar setiap dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita, maksud kami Dinamika 15, Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni. Selamat sore saudara, dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Kejaksaan Tinggi Papua Barat meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua atau BPPHLHK Mapua dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status perkara tersebut dilakukan tim penyidik Kejati Papua Barat pada Kamis 3 September 2026. Setelah ditemukan sejumlah indikasi dalam pengelolaan anggaran tahun 2023-2024. Pada tahun anggaran 2024, BPPHLHK Wilayah Papua Maluku memiliki anggaran program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebesar 50,946 miliar. Dalam proses penyelidikan, Kejati Papua Barat menemukan adanya realisasi belanja APBN yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kejati Papua Barat melalui Kepala Seksi Penegakan Hukum, Prima Wibawa Ranjalobo, mengatakan hal itu terlihat dari perbedaan antara daftar rincian permintaan pembayaran atau DRPP dengan surat pertanggungjawaban dan realisasi pada laporan ketersediaan dana detail 2024. Selain itu, penyidik menemukan bukti pembayaran atau SPJ yang diduga digunakan berulang pada lebih dari satu DRPP dengan nilai nominal yang sama. Kejati Papua Barat juga menemukan dugaan pengelolaan aplikasi Sakti yang tidak terkontrol karena akun penggunaan dan pemberi persatuan, maksud kami persetujuan, dalam pengelolaan keuangan disebut dikendalikan oleh pihak yang sama. Sementara pada tahun anggaran 2023, penyidik menemukan adanya dugaan sejumlah kegiatan belanja fiktif. Kejati Papua Barat menegaskan peningkatan ke tahap penyidikan dilakukan untuk mengungkapkan secara terang dugaan tindak pidana serta yang bertanggung jawab. Selanjutnya, tim penyidik Kejati Papua Barat akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait serta mengumpulkan dokumen dan alat bukti lainnya untuk mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BPPHLHK Wilayah Papua Maluku tahun 2023-2024. Saudara, pemilihan benih berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembibitan tanaman hutan di Papua Barat. Benih yang memenuhi standar dinilai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan bertahan ketika nantinya dipindahkan ke lokasi penanaman. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey C. Angkota, mengatakan proses pembibitan harus dimulai dari pemilihan sumber benih yang telah memenuhi persyaratan. Benih tersebut perlu melalui penilaian dan sertifikasi dari instansi maupun pejabat berwenang untuk memastikan kualitasnya. Jeffrey menjelaskan kualitas benih berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sejak berada di persemaian hingga ditanam di lapangan. Setelah dipindahkan, bibit juga membutuhkan pemeliharaan agar dapat bertahan dan berkembang menjadi tanaman dewasa.
1: Singkatnya adalah kita harus menyiapkan bibit tanaman dari benih yang berkualitas baik. Kalau secara aturan, benih berkualitas baik itu sudah dinilai dan disertifikasi oleh instansi yang berwenang dan oleh pejabat yang berwenang menentukan atau menilai apakah bibit tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan tegakan tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan sebagai sumber benih. Jadi awal daripada segala sesuatu pembibitan adalah harus memilih benih yang berkualitas baik supaya dia dapat pada saat disemaikan dan dipindahkan ke alam dia survive untuk hidup menjadi tegakan atau anakan tumbuhan dewasa.
0: Ia berharap penerapan standar dalam pemilihan benih terus diperkuat sehingga pembibitan tanaman hutan dapat mendukung pemulihan ekosistem dan menjaga keberanekaragaman hayati di Papua Barat. Menjaga tutupan hutan dinilai penting untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga kesehatan lingkungan. Dinas Kehutanan Papua Barat terus mendorong rehabilitasi hutan dan lahan serta mengajak masyarakat memahami pentingnya keberadaan pepohonan bagi kehidupan. Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat, Yunus Wekrey, mengatakan edukasi tentang fungsi hutan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, kerusakan hutan dapat memicu berbagai dampak seperti meningkatnya suhu lingkungan, berkurangnya ketersediaan air hingga terganggunya ekosistem.

0: tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Perawatan tanaman dan pemilihan jenis pohon yang sesuai dengan kondisi lingkungan dinilai penting agar manfaat ekologis dapat dirasakan dalam jangka panjang. Penguatan sumber daya manusia dinilai menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan pariwisata di Papua Barat. Keindahan destinasi perlu diimbangi dengan kesiapan masyarakat dan pelaku wisata agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Ketua DPH Himpunan Pariwisata, maksud kami Pramuwisata Indonesia Papua Barat, Matias Rumbroren mengatakan, masyarakat di sekitar destinasi perlu mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dinilai penting agar masyarakat dapat terlibat langsung, sekaligus memperoleh manfaat dari sektor pariwisata.
1: Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Papua Barat kedepannya ya pengembangan pariwisata di Provinsi Papua Barat itu perlu dikembangkan karena pariwisata ini tanggung jawab kita bersama ya tanpa jadi bagaimana dengan pelaku wisata karena harus ada kerjasama. Kemudian masyarakat yang ada di destinasi itu perlu dibina terus. Bagaimana mereka punya SDM-nya perlu dibina terus agar lebih bagus lagi. Ya mungkin ke depan itu harapan kami begitu. Dan sebagai organisasi profesi, API tetap mempromosikan dan memperkenalkan Papua Barat kepada wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang ada di datang berkunjung ke Papua Barat.
0: Ia berharap pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Menurutnya, kesiapan masyarakat akan menentukan kemampuan Papua Barat mengelola potensi wisata sekaligus menjadikannya sumber pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saudara, pengembangan pariwisata, maksud kami pariwisata di Papua Barat dinilai perlu melibatkan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan masyarakat adat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dianggap penting karena mereka menjadi bagian dari ekosistem yang menunjang kebutuhan wisatawan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Warfete mengatakan, kebutuhan wisatawan tidak hanya sebatas mengunjungi destinasi wisatawan, tetapi juga membutuhkan akomodasi kuliner, transportasi, kerajinan tangan, oleh-oleh, hingga berbagai jasa pendukung selama berada di daerah tujuan wisata.
2: Saya kira itu paling penting, karena kalau kita bicara pariwisata itu semua ekosistem pariwisata itu harus kita majukan, kita kembangkan, dan semua harus berpartisipasi di dalam kemajuan atau perkembangan pariwisata itu sendiri. Karena kita bicara tentang pariwisata itu adalah menjual jasa atau menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan selama berada di destinasi. Jadi mulai dari dia sampai di bandara, sampai dia kembali lagi ke bandara. Dia butuh tempat menginap, dia butuh makan, dia butuh layanan lain-lain, dia butuh handicraft, butuh oleh-oleh untuk pulang, dan seterusnya. Jadi semuanya tetap harus menjadi bagian atau ekosistem di dalam pariwisata kita. Tidak boleh itu terpisah. Karena kalau itu terpisah, tidak mungkin kita akan menyelenggarakan kegiatan kunjungan wisata yang baik.
0: Menurut Jafar, produk lokal juga perlu terus dikembangkan karena dapat menjadi bagian dari pengalaman wisatawan sekaligus kenangan saat berkunjung. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pengelola destinasi sehingga pertumbuhan sektor pariwisata dapat menciptakan lebih banyak peluang usaha dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua Barat.

Orang muda Katolik OMK Paroki Santo Thomas Aquinas Ambar Manokwari mengajak kaum muda khususnya mahasiswa untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan Kirab Salib Indonesian Youth Day, TOIED dan PRA IED.

0: Ketua OMK ST Aquanas Amban Evaristus Yohanes Andrew Jaya Ijo mengatakan, kirab salib IED yang dibawa dari gereja paroki Immanuel Sanggeng ke gereja ST Thomas Aquinas Amban merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, menuju pelaksanaan IED sebagai hajatan sebesar bagi orang muda Katolik. Menurutnya momentum penerimaan mahasiswa baru menjadi kesempatan untuk mengajak semakin banyak kaum muda di perantauan terlibat dalam kegiatan menggereja dan pembinaan rohani.
1: Kirab salib IED dan kegiatan pre-IED merupakan salah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan yang akan menuntun kita pada acara atau hajatan besar, yaitu kegiatan IED. Ya, besar harapan saya bahwa melalui kegiatan kirab salib ini juga rekan-rekan muda yang ada di paroki St. Thomas Aquinas Amban, karena didominasi oleh mahasiswa, dan kebetulan untuk dunia perkuliahan sekarang ini masuk dalam penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini merupakan suatu momentum yang pas di mana kami ingin mengajak ya, teman-teman semua untuk terlibat dalam kegiatan menggereja, kegiatan rohani, karena itu merupakan suatu hal yang penting yang perlu kita bentuk juga dalam diri sebagai anak muda dalam kehidupan di tanah rantau ini.
0: Ia berharap kirab salib IED tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu mempererat kebersamaan dan meningkatkan keterlibatan kaum muda dalam kehidupan menggereja. OMK ST Aquinas Amban bersama Dewan Paroki selanjutnya akan mengkoordinasikan keterlibatan kaum muda dalam rangkaian kirab salib IED hingga menuju pelaksanaan Indonesia Youth Day. Saudara, persiapan atlet Korfball Papua Barat menghadapi sejumlah agenda olahraga dalam waktu dekat disebut ikut terdampak oleh dinamika yang terjadi di tubuh KONI Papua Barat.

0: itu dapat dilaksanakan. Apalagi saat ini kita masih memiliki pelaksana tugas ya PLT. Mereka tidak memiliki kuasa yang penuh untuk menandatangani program-program KONI yang strategis ke depan. Dengan adanya dinamika yang terjadi saat ini di KONI, itu sangat mengganggu kami dalam mempersiapkan atlet untuk terlibat dalam prapon yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Cukup saja kita tidak bisa melangkah tanpa ada anggaran ya. Anggaran itu sangat penting untuk menunjang kita punya program. Kita sangat mendorong dan berharap agar tidak ada masalah yang terlalu panjang. KONI ini dapat melaksanakan musrohnya dan memiliki ketua baru.
1: Ceres berharap persoalan di internal KONI Papua Barat dapat segera diselesaikan sehingga musprof terlaksana dan menghasilkan kepengurusan definitif. Ia menilai kehadiran ketua umum definitif akan memberikan kepastian bagi cabang olahraga dalam menyusun dan menjalankan program pembinaan atlet. Sejumlah cabur desak pelaksanaan musprof KONI Papua Barat segera digelar. Reporter Ria Tatontos melaporkan.
2: Sejumlah cabang olahraga di Papua Barat mendesak pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov KONI Papua Barat dipercepat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan atlet menghadapi babak kualifikasi prapon hingga pelaksanaan PON mendatang. Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia atau PERSANI Papua Barat, Esther Mamari, mengatakan, percepatan Musprov menjadi kebutuhan bersama cabang olahraga. Menurutnya, kepengurusan KONI yang definitif sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal.
3: Kita dari cabur punya kerinduan mau untuk melihat KONI Papua Barat ini kalau boleh musprofnya itu dilaksanakan lebih cepat, lebih bagus. Karena kita lihat SK daripada KONI itu berakhir pada tanggal 31 September. Jadi kalau bisa musprof itu dipercepat.

0: telah memiliki atlet yang siap untuk menghadapi agenda nasional, namun proses menuju keikutsertaan dalam ajang tersebut membutuhkan dukungan dan rekomendasi dari KONI. Karena itu, ia menilai pembentukan kepengurusan KONI Papua Barat secara definitif menjadi hal mendesak agar persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi.
1: Demikian dan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: nih, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Kair Hamar S.H. M.Hum. M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermus Sindong, SIP MH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.Hud M.Hud, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
3: Satu langkah kecil

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota Eshut M. Hut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Semoga RRI Fest 2026 menjadi ajang kebersamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Profesor Dr. Robert Kurniawan Puslakhamar SIM HUM, MMCLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fresh 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Semoga RRI Fresh 2026 menjadi ajang kebersamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat. Sekian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Esrut Mhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini. Dan pendengar, kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:14 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar dimanapun berada, kami akhirnya di sini rangkaian lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya kita akan ikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Malam, selengkapnya dibacakan Cornelia Mansuara. Kejaksaan Tinggi Papua Barat meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua atau BPPHLHK Papua dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status perkara tersebut dilakukan tim penyelidik Kejati Papua Barat pada Kamis 3 September 2026. Setelah ditemukan sejumlah indikasi dalam pengelolaan anggaran tahun 2023 dan 2024, pada tahun anggaran 2024, BPPHLK Wilayah Maluku Papua memiliki anggaran program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebesar Rp50.946.000. Dalam proses penyelidikan, Kejati Papua Barat menemukan adanya realisasi belanja APBN yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kejati Papua Barat melalui Kepala Seksi Penegakan Hukum Prima Wibawa Rancalobo mengatakan, hal itu terlihat dari perbedaan antara daftar rincian permintaan pembayaran atau DRPP dengan surat pertanggungjawaban dan realisasi pada laporan ketersediaan dana detail 2024. Selain itu, penyidik menemukan bukti pembayaran atau SPJ yang diduga digunakan berulang pada lebih dari satu DRPP dengan nilai nominal yang sama. Kejati Papua Barat juga menemukan dugaan pengelolaan aplikasi Sakti yang tidak terkontrol karena akun pengguna dan pemberi persetujuan dalam pengelolaan keuangan disebut dikendalikan oleh pihak yang sama. Sementara pada tahun anggaran 2023, penyidik menemukan adanya dugaan sejumlah kegiatan belanja fiktif. Kejati Papua Barat menegaskan peningkatan ke tahap penyidikan dilakukan untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, tim penyidik Kejati Papua Barat akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait serta mengumpulkan dokumen dan alat bukti lainnya untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BPPHLHK Wilayah Maluku Papua tahun 2023 dan 2024. Pemilihan benih berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembibitan tanaman hutan di Papua Barat. Benih yang memenuhi standar dinilai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan bertahan ketika nantinya dipindahkan ke lokasi penanaman. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey C. Angkota mengatakan, proses pembibitan harus dimulai dari pemilihan sumber benih yang telah memenuhi persyaratan. Benih tersebut perlu melalui penilaian dan sertifikasi dari instansi maupun pejabat berwenang untuk memastikan kualitasnya. Jeffrey menjelaskan kualitas benih berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sejak berada di persemaian hingga ditanam di lapangan. Setelah dipindahkan, bibit juga membutuhkan pemeliharaan agar dapat bertahan dan berkembang menjadi tanaman dewasa.
1: Singkatnya adalah kita harus menyiapkan bibit tanaman dari benih yang berkualitas baik. Kalau secara aturan, benih berkualitas baik itu artinya sudah dinilai dan disertifikasi oleh instansi yang berwenang dan oleh pejabat yang berwenang menentukan atau menilai apakah bibit tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan, tegakan tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan sebagai sumber benih. Jadi awal daripada segala sesuatu pembibitan adalah harus memilih benih yang berkualitas baik supaya dia dapat pada saat disemaikan dan dipindahkan ke alam dia survive untuk hidup menjadi tegakan atau anakan tumbuhan dewasa.
0: Ia berharap penerapan standar dalam pemilihan benih terus diperkuat sehingga pembibitan tanaman hutan dapat mendukung pemulihan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati di Papua Barat.

0: Orang Muda Katolik OMK Paroki Santo Thomas Aquinas Amban Manokwari mengajak kaum muda, khususnya mahasiswa, untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan Kirab Salib Indonesian Youth Day dan Pra-IYD. Ketua OMK Santo Aquinas Amban Evaritus Yohanes Andrew Jaya Ijo mengatakan, Kirab Salib yang dibawa dari Gereja Paroki Manuel Sanggeng ke Gereja Santo Thomas Aquinas Amban ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan menuju pelaksanaan IYD sebagai hajatan besar bagi orang muda Katolik. Menurutnya, momentum penerimaan mahasiswa baru menjadi kesempatan yang tepat untuk mengajak semua banyak kaum muda di perantauan terlibat dalam kegiatan menggereja dan pembinaan rohani.
1: Kirab Salib IYD dan kegiatan Pra-IYD merupakan salah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan yang akan menuntun kita pada acara atau hajatan besar, yaitu kegiatan IYD. Ya, besar harapan saya bahwa melalui kegiatan Kirab Salib ini juga rekan-rekan muda yang ada di Paroki Santo Thomas Aquinas Amban, karena didominasi oleh mahasiswa, dan kebetulan untuk dunia perkuliahan sekarang ini masuk dalam penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini merupakan suatu momentum yang pas di mana kami ingin mengajak ya, teman-teman semua untuk terlibat dalam kegiatan menggereja, kegiatan rohani, karena itu merupakan satu hal yang penting yang perlu kita bentuk juga dalam diri sebagai anak muda dalam kehidupan di tanah rantau ini.
0: Ia berharap Kirab Salib IYD tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu mempererat kebersamaan dan meningkatkan keterlibatan kaum muda dalam kehidupan menggereja. OMK Santo Aquinas Amban bersama Dewan Paroki selanjutnya akan mengkoordinasikan keterlibatan kaum muda dalam rangkaian Kirab Salib IYD hingga menuju pelaksanaan Indonesia Youth Day. Peringatan informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.

Pergeri pada pun berada, sudah pukul 20 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih persembahan rangkaian lagu-lagu hiburan ya, yang kami hadirkan ke ruang dengar ingin Anda hingga nanti di pukul 21 saat penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Berikan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
1: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
0: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
2: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
0: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
4: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200 ribu sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
5: Nah, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
4: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
6: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62 ribu. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51 ribu sesuai dengan dikta yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
4: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
8: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
7: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
9: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya lagi sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
8: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
11: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah.
12: Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
13: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
12: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Duhong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
10: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
12: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Duhong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
14: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
15: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
14: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
16: Satu debu ya, perlu alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
14: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
17: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
18: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
17: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
19: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perannya baik. Bang. Jangan, dia tidak lakukan.
17: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
20: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
20: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
21: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
22: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
21: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga

0: selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Ibowo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sumbawa, SIPMA Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

pendengar manapun berada, kami akhiri di sini rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan sebelum kita menutup jumpa kita akan kembali mendengarkan renungan malam.

Pendengar renungan malam di hari ini terdampil dalam Yesaya 28 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan goyang, pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, meski begini, meski begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, meski begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka tertangkap dan tertawan. Meremehkan firman, para nabi serta imam di Efraim dan Yerusalem mabuk karena terlalu banyak minum anggur dan arak. Akibatnya bukan hanya jalan mereka yang terhuyung-huyung dan tersandung-sandung. Lebih dari itu, pikiran mereka menjadi kacau, tak dapat lagi memahami penglihatan-penglihatan yang diberikan Allah. Imam-imam tak dapat lagi memutuskan perkara yang dihadapkan kepada mereka. Parahnya, dalam kemabukannya, mereka meremehkan pesan Tuhan yang disampaikan Yesaya. Seolah-olah hal itu hanyalah omong kosong yang membosankan dan kekanak-kanakan. Pada akhirnya, oleh karena mereka menolak firman, Tuhan akan berbicara melalui bahasa asing. Firman yang semestinya memberikan kelegaan dan istirahat akan diubah menjadi hukuman dan penghakiman. Mereka akan dipaksa belajar melalui hukuman dari bangsa asing. Inilah pentingnya sikap rendah hati dalam menerima pemberitaan firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan terasa terlalu sederhana dan berulang-ulang kita terima, bukan berarti kita dapat meremehkannya. Selangkah demi selangkah, pedoman demi pedoman dilanjutkan dengan pedoman-pedoman lain untuk lebih menguatkan. Firman Tuhan disampaikan secara sederhana dan berulang supaya kita sungguh mengerti dan senantiasa melakukannya setiap hari.

Saudara-saudara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan sua kembali esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, Sina Liman Sora bersama Joshua Makalo mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini tertulis di Injil Matius 11 ayat 29. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk diri hamba sendiri. Bapa, berikan hikmat, keberanian, hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema renungan, belajar pada Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk belajar kepadanya. Jadi singkat kata, murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar sama seperti Tuhan Yesus, bukan sempurna seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh, dalam bahasa Ibrani disingkat YHWH, YHWH. Artinya tangan. Ha, artinya melihatlah. Wow, artinya paku. Jadi YHWH artinya lihatlah tangan yang terpaku. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, 12 murid belajar kepada Tuhan yang tangannya luka. Ini 3 hal penting yang mereka pelajari, yaitu Yahweh itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian terakhir. 2, Yahweh yang benar. Yohanes 17 ayat 3 bagian terakhir. 3, Yahweh pengampun dosa. Matius 18 ayat 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, ini bagian kecil daripada sifat daripada Tuhan Yesus itu. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam dirinya. Tetapi saya bawa hanya 3 bagian itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan bahwa Yesus Kristus itu sangat indah. Dia betul-betul dalam, luas, dan lebar. Untuk mendalaminya kita sangat heran dan sangat heran. Karena dia terlalu indah, dia terlalu mulia, dia terlalu suci dan dia terlalu sempurna. Ketika kita belajar kepadanya, maka kita akan menikmati keindahan Tuhan Yesus itu. Jadi murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini, mereka betul-betul sama seperti Yesus. Bukan mereka sempurna seperti Yesus, tetapi mereka sama. Dan Yesus izinkan itu untuk mereka alami, dan kita juga. Yesus izinkan kita untuk mengalami keindahannya. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi Matius 18 ayat 33 berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya, satu, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit mengapa Matius 18 ayat 33 Yesus berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Allah itu, bahwa seperti seorang raja yang memberi utang kepada seseorang. Jadi raja ini memberikan uang kepada seorang. Lalu setelah raja itu kembali, dia minta pertanggungjawaban daripada orang yang menerima uang itu, 100 dinar. Ketika dia tanya, orang itu tidak mampu membayarnya kembali. Maka raja itu berkata, tangkaplah anak-anaknya dan istrinya dan jual dia untuk membayar utangnya. Maka orang ini datang dan sujud di hadapan raja, berdoa minta pengampunan kepada raja karena dia tidak sanggup bayar utangnya itu. Maka raja itu dengan penuh belas kasihan kepadanya, dia bilang, biarlah utangmu saya ampuni, saya tidak tuntut itu. Biarlah 100 dinar itu sudah jadi habis, engkau bebas. Tetapi setelah dia dibebaskan, dia pergi, dia ketemu kawannya. Kawannya yang meminjam uang kepadanya hanya 10 ribu saja. Tetapi dia tuntut kawannya sampai dimasukkan ke penjara karena kawannya tidak mampu kembalikan 10 ribu itu. Kawannya juga berdoa, datang dan sujud di hadapannya, mohon pengampunan. Tetapi dia tidak mengampuni kawannya, malah dia masukkan dia ke dalam penjara. Maka kawan-kawannya melihat hal itu, mereka lapor kepada raja. Raja mendengar perbuatan orang itu, lalu dia panggil dia dan katakan kepadanya, engkau utang 100 dinar kepadaku. Aku menuntut itu padamu, tetapi engkau sujud menyembah dan mohon pengampunan. Aku ampuni kau. Mengapa engkau tidak mengampuni kawanmu? Sehingga orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Itulah arti daripada Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau? Artinya, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Yesus sendiri yang menyuruh kita mengampuni kawan kita seperti dia mengampuni kawan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata begini. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Petrus 7 kali, Yesus 70 kali 7, sama dengan 490 kali. Artinya pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berkata di dalam hatiku seperti ini. Satu, orang Papua yang tidak mengasihani seperti Tuhan Yesus. Dua, orang Papua yang tidak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berdoa doa Bapa kami. Sebab satu, sifat kasih Tuhan Yesus tidak ada padamu. Dua, sifat pengampunan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kasih dan pengampunan itu sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Yesus, yaitu Yahweh. Pendengar yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya, dosa tidak mengampuni adalah dosa kekal.
bersama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 15. Jadi singkat kata, 1. Kita mengasihani seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. 2. Kita mengampuni seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi Roh Kudus katakan dalam hati saya begini, jangan takut sebab aku yang berkata-kata di dalammu. Matius 10 ayat 20. Begitu pula Roma 10 ayat 15 bagian terakhir berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu memuat pelajaran tentang pribadi Yesus yang unik dan istimewa itu. Jadi ketika kita membawa kabar baik itu, kita ini dikatakan membawa kabar baik. Kita disebut sebagai orang yang membawa kabar baik. Kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kemudian Yohanes 3:8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Artinya, orang yang membawa kabar baik itu seperti angin, sebagai contoh yang jelas.

0: adalah seperti angin.
1: Mereka walaupun naik kapal, tetapi Roh Kudus seperti angin membawa mereka. Mereka orang barat. Mereka tidak tahu Papua itu bagaimana. Tetapi itulah kuasa. Kuasa yang istimewa dan dahsyat itu. Seperti angin membawa mereka datang injak kaki di Pulau Mansinam. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa almarhum pendeta Ruben Rumbiak jalan di atas air seperti angin. Yesus juga jalan di atas air seperti angin. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk berperang melawan iblis. Yesus menang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Raja Daud berperang melawan Goliat. Raja Daud menang. Artinya, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan sifat-sifat ilahi Tuhan Yesus pasti berhasil seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifatnya yang utama ialah lemah lembut dan rendah hati. Maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya berdoa supaya dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan para menteri, para gubernur, para bupati, pejabat-pejabat pengambil keputusan, pejabat-pejabat tinggi negara, marilah saya sebagai hamba Yesus di tanah Papua ini berdoa untuk kamu supaya kamu belajar kepada Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus dalam sifat-sifat utamanya itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika para pejabat-pejabat tinggi negara, baik negara, gereja, baik siapapun belajar kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya bangsa Papua Indonesia akan aman. Papua akan aman, dunia ini akan aman. Indonesia ini akan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini. Bahwa kita hidup di tanah yang aman, tanah yang diberkati. Ketika kita membuat Yesus senang, tanah ini akan keluarkan kekayaan-kekayaan alamnya. Terutama tanah Papua ini. Di dalam tanah Papua ini emas yang paling mahal ada di tanah Papua ini. Minyak, aftur. Segala kekayaan itu akan keluar. Untuk itu buatlah Yesus senang. Buatlah Tuhan yang di unik ini, Tuhan yang tangannya luka ini senang. Maka berkat-berkat yang terkandung di dalam tanah Indonesia ini, bangsa ini, terutama Papua ini, akan keluar. Bukan hanya minyak saja, emas saja. Kekayaan-kekayaan alamnya ada. Kita buat Tuhan senang. Maka kekayaan ini akan keluar. Orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, kecil besar, tua muda, kita akan menikmati ini dengan baik. Oleh sebab itu, di RRI Manokwari ini, saya berdoa supaya hamba-hamba Tuhan dengar firman ini. Berdoa untuk presiden, berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk pejabatnya. Kita berdoa untuk pemimpin kita. Kita berdoa untuk kota kita. Itu kata firman Tuhan. Di mana engkau boleh kerja? Kalau saya kerja di tanah Papua, saya kerja di Manokwari, provinsi Papua Barat ini. Saya berdoa untuk Manokwari, saya berdoa untuk Papua, saya berdoa untuk pejabat-pejabatnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Maka dia bekerja dengan baik, maka kita semua menikmati segala yang indah yang ada di tanah ini. Oleh sebab itu, bekerja menurut firman yang ada padamu. Kami Kristen bekerja menurut apa yang dikatakan oleh firman. Jangan katakan filsafat-filsafat nenek moyang, ilmu-ilmu lain, nanti menyesatkan kita dan kita jalan di jalan yang sesat dan kita hancur. Belajar, terutama orang-orang Kristen, belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Injil itu kekuatan yang sangat besar yang akan mengubah tanah ini, mengubah umatnya, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah rahasia Injil, di mana kuasa itu membawa penginjil-penginjil yang benar. Injil itu kekuatannya seperti angin.

Roh Kudus itu seperti angin. Yesus itu seperti angin, membawa kita bekerja untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi kita, anak-anak dan cucu kita. Biarlah tanah kita diberkati, menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu karena kesempatan ini kami datang berbicara tentang belajar kepada Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk firman ini, supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua, terutama menjadi berkat bagi presiden kami, wakil kami, gubernur-gubernur kami, para menteri kami, pejabat-pejabat tinggi.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Berikut adalah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 5 September 2026. Selengkapnya bersama saya Ardi Surya. Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak hanya mengejar peringkat jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong kualitas kunjungan dan lama tinggal wisatawan di daerah. Saat ini, jumlah kunjungan wisatawan ke Papua Barat berada di kisaran 147.000 kunjungan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Wartvete, mengatakan semakin lama wisatawan berada di suatu destinasi, semakin besar peluang belanja mereka memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat lokal.
2: Saya kira kalau meningkatkan jumlah kunjungan itu wajib. Di mana-mana destinasi pariwisata, upaya yang harus kita lakukan adalah memang meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Tapi kita bukan saja berupaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, karena jumlah kunjungan wisata sampai saat ini kita punya ada sekitar 147.000-an. Ya. Kita juga bukan saja berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, tapi juga meningkatkan lama kunjungan wisata. Jadi length of stay-nya ya juga kita upayakan lebih lama, karena dengan length of stay yang lebih lama, mereka akan lebih banyak memberikan spending yang besar atau membelanjakan uangnya di Papua Barat. Jadi saya kira itu. Yang kedua, itu adalah bagaimana kita meningkatkan kunjungan pariwisata yang lebih berkualitas atau lebih kualitatif. Jadi kita tidak kejar jumlah yang besar, tetapi kita kejar wisatawan yang berkualitas. Jadi wisatawan sedikit datang tapi punya banyak duit, ikut menjaga alam kita tetap lestari, daripada banyak datang massal sedikit belanja tapi malah menimbulkan kerusakan lingkungan atau tekanan terhadap lingkungan kita yang besar.
1: Menurutnya, strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor akomodasi, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif. Pemerintah juga mendorong kehadiran wisatawan yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan memiliki potensi pengeluaran lebih tinggi selama berwisata. Jafar menegaskan, peningkatan kunjungan secara massal belum tentu sejalan dengan manfaat ekonomi apabila tidak diikuti dengan peningkatan belanja wisata. Karena itu, Papua Barat kini menargetkan pariwisata yang tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam. Beralih berita selanjutnya, Ketua Flambomora Papua Barat, Clinton Talo, mengatakan penggalangan donasi bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT yang dipusatkan di Reremi Puncak Cafe Molas Manokwari hingga kini berjalan dengan baik. Hal ini dikatakannya pada Jumat 4 September 2026. Kepada RRI, dirinya mengatakan bahwa donasi yang dihimpun berasal dari masyarakat Manokwari, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Setelah seluruh bantuan terkumpul, panitia akan melakukan pendataan dan penghitungan sebelum disalurkan ke NTT. Clinton Talo mengatakan, bantuan yang akan dibawa tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga pakaian layak pakai. Penyaluran direncanakan dilakukan langsung oleh perwakilan Flambomora Papua Barat. Menurutnya, keputusan untuk mengantarkan bantuan secara langsung diambil agar pihaknya dapat melihat kondisi lapangan dan mengetahui kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih nyata. Flambomora Papua Barat bersama para wakil perwakilan masyarakat NTT di Papua Barat bersepakat untuk memastikan bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
3: Yang selama ini kami penggalangan dana dan posko induk itu ada di Reremi Puncak, Cafe Molas, berjalan dengan baik. Dan nanti akan setelah kami rampung semua donasi yang dibantu oleh masyarakat Manokwari, oleh pemerintah maupun sektor yang lain, Ya, kami masih hitung dulu. Setelah itu baru kami akan antar ya, kita antar ya Pak ya, ke Tanah Forum Tenggara Timur. Mengingat kami masih rapat Pak, masih rapat untuk kami diskusi, tapi teman kami sudah rapat dan kami keputusan kami akan bawa itu ordinasi ke Nusa Tenggara Timur maupun bagian lain pakai kirim maupun berupa uang tunai. Kesepakatan kami bawa sendiri supaya sampai sana bisa kena dampak bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Forum Papua Barat berharap dukungan masyarakat dan seluruh pihak terus mengalir hingga proses penggalangan donasi selesai. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengeringankan beban masyarakat NTT yang terdampak bencana gempa. Beralih ke berita selanjutnya, penggalangan donasi untuk membantu korban bencana gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Flobamora Papua Barat bersama masyarakat dan pemerintah hingga Jumat 4 September 2026 telah mencapai 752 juta. Saat diwawancarai RRI, Dewan Penasehat Flobamora Papua Barat, Fabianus Nambu mengatakan dana tersebut dihimpun dari masyarakat dan pemerintah, baik di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, maupun pemerintah Provinsi Papua Barat. Menurutnya, penggalangan dana masih terus dilakukan karena posko bantuan hingga kini masih dibuka. Penutupan posko akan dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir pada 12 September 2026. Fabianus mengatakan, kepedulian masyarakat terus mengalir. Bahkan hingga Rabu malam, komunitas musik di Manokwari turut memberikan bantuan sekitar 11 juta untuk korban bencana di Flores. Ia mengajak seluruh masyarakat di Manokwari dan Papua Barat untuk memiliki kemampuan untuk tetap berpartisipasi membantu para korban. Menurutnya, bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi, sehingga kepedulian dan semangat gotong royong harus terus dijaga.
4: Sampai sekarang yang kami dapatkan dari masyarakat maupun pemerintah di Manokwari Provinsi Papua Barat, termasuk Manokwari Selatan, kami sudah mengumpul 752 juta masih sampai hari ini. Mungkin beberapa hari ke depan ada tambahan yang kami sangat bersyukur untuk kepedulian masyarakat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati masyarakat Manokwari dan pemerintah, dan semoga kita baik-baik saja. Ya, kepada masyarakat di Manokwari maupun Provinsi Papua Barat, kami mengajak untuk kita bisa sedikit memberi dari apa yang kita punya untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini yang mendapat bencana adalah Nusa Tenggara Timur di Tanah Flores. Kedepan kita tidak tahu, mari kita tetap saling membantu satu sama lain, karena bencana ini kan kita tidak duga, tidak dijadwalkan, dia tidak tahu, dan tugas kita manusia adalah saling tolong-menolong sesama makhluk sosial.
1: Fabianus menambahkan, aksi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas antar sesama. Ia berharap semangat saling membantu dapat terus tumbuh, mengingat tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana bencana akan terjadi. Flobamora Papua Barat memastikan posko penggalangan bantuan masih menerima donasi hingga menjelang keberangkatan bantuan ke Flores.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Masyarakat Kabupaten Manokwari diajak memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan ini dapat diikuti masyarakat tanpa harus menunggu munculnya keluhan atau penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alexander Takdari, mengatakan CKG masih terus berlangsung dan ditargetkan menjangkau lebih banyak masyarakat hingga akhir tahun. Saat ini cakupan pemeriksaan baru mencapai sekitar 12,8%.
5: Ya, memang yang kami fokuskan sekarang adalah kepada masyarakat lokal, bagaimana mereka dibina. Ya, kalau mereka dibina, masyarakat punya pengetahuan, berarti mereka tetap akan mengembangkan destinasi lebih cantik lagi. Ya, jadi memang betul-betul kompetensi pengetahuan itu kita bina terus. API tetap membina dan pemerintah juga membina, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar bisa mereka juga bisa mengerti. Juga mengenai pengetahuan atau sabta pesona itu memang harus kita memberi pembinaan terus agar masyarakat itu bisa mandiri dan mereka penuh dengan kreativitas.
1: Dinas Kesehatan juga membuka kesempatan bagi instansi pemerintah, BUMN, organisasi profesi maupun kelompok masyarakat yang ingin menggelar CKG untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pelayanan dapat melibatkan puskesmas sesuai wilayah kegiatan, termasuk menyasar anak sekolah, masyarakat umum, dan kegiatan posyandu. Beralih ke berita selanjutnya, keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih mendominasi pelayanan di puskesmas Sanggeng. Kabupaten Manokwari, gejala yang banyak dikeluhkan pasien antara lain batuk, demam, nyeri tenggorokan hingga sesak napas. PLT Kepala Puskesmas Sanggeng, Velvi Macinca Kaparang mengatakan, kondisi tersebut mendorong pihaknya memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat.
6: Ya, jangan lupa CKG ini gratis ya. CKG gratis, jadi jangan sampai masyarakat berpikir nanti bayar. Tidak ya, ini CKG ini gratis untuk masyarakat. Ya, kita harap bukan hanya masyarakat tetapi antara pihak pemerintah, kita selalu mengimbau ya.
7: Jadi untuk akhir ini seperti tadi disampaikan bahwa memang keluhan kita paling banyak untuk kasus seperti batuk pilek, demam, nyeri tenggorokan, ya, ya cenderung sesak, itu keluhan yang paling banyak, ya. Keluhan ISPA itu yang keluhan yang paling banyak yang ada di kita di layanan kesehatan. Untuk pencegahannya kami di Puskesmas memperkuat tim, ya, tim terutama untuk Promkes, ya. Kita punya tenaga Promkes yang kami terus berupaya mereka mengedukasi kepada masyarakat supaya memang bagaimana penyakit ini, supaya pencegahan penyakit ini, ya.
1: Menurutnya, edukasi menjadi langkah penting agar masyarakat memahami cara mencegah ISPA dan tidak hanya datang berobat setelah mengalami keluhan. Warga juga diminta untuk memperhatikan kondisi kesehatan dan segera memeriksa diri apabila gejala seperti batuk, demam, nyeri tenggorokan, atau sesak tidak kunjung membaik. Velvin menegaskan pencegahan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Kesadaran menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat diharapkan dapat membantu menekan resiko ISPA sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sanggeng. Beralih ke berita selanjutnya, puluhan wisatawan mancanegara mengunjungi kawasan Gunung Meja, Manokwari, Papua Barat pada Jumat 4 September 2026. Para wisatawan tersebut berasal dari Australia dan Amerika Serikat. Mereka menikmati keindahan alam dan gua alam yang berada di kawasan tersebut. Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI Papua Barat, Matias Rumbreron, mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut menjadi potensi positif bagi pengembangan pariwisata Manokwari. Gunung Meja dinilai memiliki daya tarik karena menawarkan wisata hutan yang berada di tengah kota.
5: Ya, memang yang kami fokuskan sekarang adalah kepada masyarakat lokal, bagaimana mereka dibina. Ya, kalau mereka dibina, masyarakat punya pengetahuan, berarti mereka tetap akan mengembangkan destinasi lebih cantik lagi. Ya, jadi memang betul-betul kompetensi pengetahuan itu kita bina terus. API tetap membina dan

gurami di kawasan tersebut. Keunikan wisata alam tersebut menjadi salah satu daya tarik yang membuat wisatawan menikmati kunjungannya. Namun, Matias menilai masih diperlukan pembenahan dan pemenataan kawasan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Penataan tersebut terutama berkaitan dengan kondisi kawasan dan fasilitas pendukung di dalam destinasi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan kawasan Gunung Meja dari sampah plastik. Menurutnya, kebersihan menjadi bagian penting dalam menjaga daya tarik destinasi sekaligus memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan mancanegara. Matias berharap pengelola dan pihak terkait dapat terus meningkatkan penataan serta pengelolaan Gunung Meja sebagai destinasi wisata alam dengan pengelolaan yang baik. Gunung Meja dinilai berpotensi semakin dikenal sebagai destinasi unggulan di Manokwari. Beralih berita terakhir, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menunjukkan perhatian serius terhadap pelestarian tanaman matoa sebagai salah satu tanaman khas tanah Papua. Kepada Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan atau BPPTH Papua Barat, Jeffrey J. Angkota di ruang kerjanya mengatakan komitmen Gubernur Papua Barat disebut diwujudkan melalui pencanangan gerakan penanaman 1 juta pohon matoa di seluruh wilayah Papua Barat. Program ini melibatkan pemerintah kabupaten, instansi pemerintah, tokoh agama, masyarakat adat, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat. Dikatakan alasan Gubernur Dominggus Mandacan mendorong pengembangan matoa karena keberadaan tanaman matoa ini mulai sulit ditemukan di sejumlah wilayah, khususnya Manokwari. Selain menjaga kelestarian lingkungan, pengembangan matoa juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Jeffrey menjelaskan, sesuai pernyataan Gubernur Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat akan mendorong penyediaan bibit matoa untuk selanjutnya didistribusikan dan ditanam di 7 kabupaten di wilayah Papua Barat. Gerakan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi juga dilanjutkan dengan pemeliharaan, sehingga matoa dapat tumbuh dan berkembang serta tetap menjadi bagian dari kekayaan hayati tanah Papua. Sekian Warta Berita edisi 5 September 2026. Saya Ardi, selamat pagi.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Profesor Dr. Robert Kurniawan Ruslakhamar SHM HUM MMCLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Semoga RRI Fest 2026 menjadi ajang kebersamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat. Sekian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.Hud M.Hud, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Semoga RRI Fest 2026 menjadi ajang kebersamaan yang membawa manfaat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert K. Hamar S.H. M.Hum M.M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Pengadilan Filipina keluarkan perintah penangkapan untuk Sara Duterte. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2025 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini.

0: pengungsian bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ricardus Kota melaporkan.
1: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Sandisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para

0: sejahtera kepada masyarakat terdampak gempa.
1: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
0: Salah seorang warga penerima bantuan, Margarita Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
2: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI Indo. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
0: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. Eri Rives, yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang Ende, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Klimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Face Peduli Gempa Flores, RRI Ende bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
3: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa. Berikut laporan selengkapnya Niklaus Makumeli.
4: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku project leader roster team. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
5: Mengerahkan 100 paket shelter kit

0: Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aisesa. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang itu sebanyak 200 rumah. Harapannya target ini bisa tercapai.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan

0: seluruh staf dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo.
1: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, rusak sedang hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Selatan membuka peluang kerja ke luar negeri bagi lulusan SMK. Iin Nur Fahraini melaporkan.
3: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi yang menyasar para lulusan SMK dan perguruan tinggi yang berminat bekerja ke luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala BP3MI Sulsel Pani Wahyu Kurniawan di Hotel Kenari Tower. Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BP3MI adalah bentuk sinergitas antara BP3MI, lembaga pendidikan, perusahaan penempatan, maupun pemerintah daerah. Saat ini Fani mengatakan SMK Global memiliki program yang menyasar para lulusan SMK dan juga untuk lulusan perguruan tinggi dengan menambah skill ataupun peningkatan kapasitas. Pada program ini BP3MI turut mengambil bagian. Lebih jauh Fani menyebutkan pada tahun ini lulusan SMK Global mulai ditempatkan di sejumlah negara dengan berbagai kebutuhan.
4: Di pasar kerja global ini saingan kita dengan negara-negara penyerap tenaga kerja itu banyak. Sehingga kita harus siap mental, siap fisik, siap hati, sehingga siap kerja untuk bisa bersaing dengan negara terbatas. Terkait dengan jalan pelatihan itu, kita juga ada lakukan sosialisasi. Jadi untuk langkah-langkah ini kita lepas salah satu cara untuk mereka bisa bekerja sekarang. Ya, sebuah langkah kita lakukan edukasi. Bagaimana sih cara berangkatnya, bagaimana harus melakukan prosesnya, bagaimana apa data-data yang mereka harus siapkan, bagaimana untuk berangkat, yang sampai, bagaimana juga bagaimana cara menghindari TPPO ini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas menilai diperlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program SMK Global dan membuka pemahaman yang lebih luas mengenai peluang kerja di luar negeri. Dengan adanya kolaborasi tersebut, lulusan SMK maupun perguruan tinggi diharapkan dapat memahami lebih baik berbagai persyaratan, prosedur, serta aturan yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri.
5: Mudah-mudahan insya Allah teman-teman dari BP3 ini turut bersama untuk perlu ada lebih fokus lagi. Ya, lebih fokus lagi di NAS, di Snaker, dan pihak BP3MI. Kita duduk bersama, mungkin satu bila LPK-LPK atau BKK, kita ajak workshop untuk kita lebih fokus lagi menyiapkan kriteria-kriteria apa yang harus kita bicarakan di dalam mewujudkan SMK Global ini.
3: Jadi berharap melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai peluang kerja di luar negeri, sekaligus memahami persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring dengan tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
6: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, mengatakan permintaan bantuan

0: Selatan. Kepala SMA Negeri 1 Makassar, Sulihin, mengapresiasi semua pihak yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan program edukasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya narkoba sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memiliki pengetahuan, keteguhan sikap, dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
1: Saya pikir kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, khususnya generasi muda, karena memang kita rasa sekarang ini bahwa narkoba ini dengan berbagai versinya ya, termasuk head misalnya, itu saja sangat merajalela atau sangat merasuki anak-anak muda kita. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat positif.
0: Sementara itu, penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Anas Kaharudin, menjelaskan, pencegahan merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelajar perlu memahami berbagai bentuk ancaman narkoba sekaligus mengetahui cara mengambil sikap ketika menghadapi pengaruh atau ajakan dari lingkungan sekitar.
2: Alhamdulillah, Pelindo melaksanakan satu sasaran kegiatan kita, yaitu kepada lingkungan pendidikan dalam hal ini menyasar siswa-siswa yang ada di Kota Makassar.
0: Kolaborasi Pelindo, Yayasan Sustainable Impact ID, BNN, dan SMA Negeri 1 Makassar diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

0: pendengar sendiri.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai.
0: Kita baru saja selesai mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur, kami akan menemani suasana pagi Anda kembali dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota, S.Hub, M.Hub, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?

ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Kita akan bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan untuk memulai acara puncak RRI Fest 2026.

0: keluarga besar Radio Republik Indonesia. Bapak Ibu tamu undangan, kami syukuri
1: 81 tahun sudah Republik Indonesia mengudara. Kami doakan pelaksanaan harmoni di dalam rangka hari Radio Republik Indonesia ke 81 tahun 2026. 5 September 2026 bertempat di LPP RRI Manokwari, Jalan Merdeka nomor 68 Manokwari. Kami doakan bersama-sama seluruh rangkaian kegiatan di hari ini untuk jalan sehat, senam Sumba, sambutan-sambutan Kepala Radio Republik Indonesia Manokwari, sambutan Gubernur Papua Barat yang diwakili Ibu Staf Ahli Gubernur Ibu Nancy Tuti Nisar, SHMM. Kami doakan bersama-sama pembukaan pangan murah pasar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis donor darah, pergelaran budaya, pentas seni, pengundian door prize. Kami berdoa secara khusus juga untuk Bapak Kepala Radio Republik Indonesia Manokwari Bapak Yanes AYS, Sarjana Sosial. Kami berdoa, kami syukuri di tengah syukuran 81 tahun Radio Republik Indonesia, Tuhan, Engkau memberkati kota Manokwari dengan hujan-Mu yang menyegarkan segala yang hidup, makhluk-makhluk, tumbuhan, bahkan tanah. Kami mengucapkan syukur dan berdoa Tuhan terus menyertai dan memberkati Radio Republik Indonesia dalam peran membangun, menghibur rakyat Indonesia teristimewa kota Manokwari. Kami mengucapkan syukur dan berdoa Tuhan juga memberkati seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia Manokwari untuk terus berada dalam kebersamaan, dalam tekad terus melayani, membangun negeri yang kami cintai ini. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat yang terus memimpin daerah kami menjadi berkat untuk banyak orang. Kami mengucapkan syukur dan berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan di hari ini, dari pagi ini sampai selesai. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan memberkati panitia pelaksana, Saudara Ketua Gunawan, Sekretaris Ibu Mira Elvira Sadia SS. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu tamu undangan di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: Acara RFS 2026 di pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu 5 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salve. Selamat pagi juga untuk warga Kota Manokwari yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di pagi hari ini. Tetap kita bersyukur kehadiran Tuhan Maha Kuasa atas penyertaannya kita boleh ada di tempat ini, walaupun cuaca saat ini hujan, tetapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan sudah mengumpulkan kita di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan RRI Fest 2026. Yang terhormat Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Ibu Nancy TV Lidia Weser SHMH selaku staf ahli Gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Selamat pagi, kami yang kami hormati juga untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati Manokwari atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala LPT RRI Manokwari, yang kami hormati Bapak Kapolda dan jajarannya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Pangdam, yang kami hormati Bapak Dandim, yang kami hormati jajaran unsur Forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten kota, yang kami hormati juga Ombudsman Perwakilan Papua Barat, rekan-rekan komunitas pelaku UMKM dan seluruh hadirin yang berbahagia. Kita berikan aplaus untuk acara kita di pagi hari ini. Kita langsung saja akan menyampaikan sambutan. Sambutan yang pertama kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Yemes Awey selaku Kepala LPP RRI Manokwari. Kepada Bapak Yemes, disilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Papua Barat yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ibu Nancy Titi Lidia Wisher SHMM, dan juga sebagai PLT Kepala Dinas Ketahanan

0: pertama-tama patut kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan 81 tahun Radio Republik Indonesia yang diselenggarakan secara serentak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Ini kurang lebih hampir 100 stasiun di luar stasiun produksi di berbagai kabupaten kota di tanah air. Hari ini secara serentak akan melaksanakan RRITS dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelaksanaan RRITS bertujuan untuk memberikan kedekatan terhadap masyarakat. Ketika kami hanya berada di belakang mikrofon, hari ini kami membaur bersama dengan masyarakat melalui suatu harmonisasi yang indah dengan masyarakat. Kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini mari kita berikan cinta dan kasih sayang kepada sesama melalui aksi donor darah yang akan kami laksanakan hari ini juga, dan pengobatan gratis serta pasar UMKM. Ini tentunya RRI tidak ada kekuatan apa-apa. Ini bagian dari suatu kolaborasi yang indah, suatu harmoni yang indah antara stakeholder maupun antar kementerian, lembaga serta masyarakat di Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini juga saya mohon maaf atas perubahan cuaca yang tidak bisa kita prediksi. Kami seharusnya berharap masih hujan, panas hari ini. Ternyata Tuhan memberikan berkat melalui hujan, sehingga acaranya agak sedikit berubah dan Bapak Ibu tidak nyaman dalam menghadiri acara di pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada sponsor yang sudah berpartisipasi pada pelaksanaan RRIPS. Sekali lagi kami mengajak kita semua untuk melakukan kolaborasi yang harmoni untuk pembangunan di Provinsi Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Tuhan memberkati.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak Kepsta RRI Manokwari. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Ibu Nancy Titiwasir, Nancy Titiwasir SMM selaku staf ahli Gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
2: Iya, mari kita berikan aplaus buat kita semua. Hari ini hari yang penuh dengan berkat. Tidak mungkin kita bilang jangan hujan, karena kita semua memerlukan hujan di saat-saat seperti ini. Kita rindu suara yang tadi berbunyi, karena kita sangat memerlukan hujan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai semua yang boleh hadir. Sebelum kami membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur, permohonan maaf Bapak Gubernur tidak bisa menghadiri karena melaksanakan tugas pemerintahan yang lain, kami yang tunjuk untuk menghadiri acara ini. Sebagai informasi buat Bapak Kepsta RRI, orang tua saya membesarkan saya di tempat ini juga. Dan saya tahun 1990 sampai 2008, saya orang RRI juga Bapak. Masih NIP 050, Depen dulu. Kantor saya di sebelah situ, waktu saya masih penyiar Pro 1 di sebelah situ, yang sudah dibongkar. Luar biasa hari ini saya boleh hadir sebagai memori kenangan saya yang terulang kembali di tempat ini. Baik, kami akan membacakan sambutan Gubernur Papua Barat

0: Pada acara RRI FES 2026 dalam rangkaian Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala LPP RRI Manokwari Bapak Yanis Awai Esos beserta seluruh jajaran angkasawan angkasawati dan panitia penyelenggara RRI FES 2026, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari yang mewakili, Bupati Manokwari yang mewakili Bapak Jeffrey, para pimpinan instansi vertikal dan perangkat daerah di lingkungan Provinsi Papua Barat, ada Kadis Pariwisata Provinsi Papua Barat, organisasi-organisasi wanita, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pelaku UMKM, tenaga kesehatan, dan seluruh peserta yang kami hormati, juga yang kami kasihi, Bapak Pendeta yang sudah boleh mendoakan kami semua di hari ini, hadirin sekalian yang berbahagia. Tak putus-putusnya kita terus mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkatnya, rahmatnya, kita semua boleh hadir di tempat ini dalam rangkaian memperingati Hari Bakti Radio yang ke-81 melalui kegiatan RRI FES 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Tema ini sangat relevan dengan semangat pembangunan yang kita jalankan bersama di Papua Barat, yaitu semangat kebersamaan lintas elemen masyarakat untuk mewujudkan daerah yang maju, sehat, dan sejahtera. Hadirin yang kami hormati, Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik telah 81 tahun mengabdi kepada bangsa dan negara, menjadi corong informasi yang menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, termasuk menjangkau pelosok-pelosok tanah Papua, khususnya kita yang ada di Papua Barat. Selama puluhan tahun itu pula, Radio Republik Indonesia tidak pernah berhenti. Telah menjadi mitra strategi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya kita. Atas dedikasi ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami kepada Radio Republik Indonesia, terutama RRI Manokwari. Hadirin yang berbahagia, kegiatan yang hari ini kita lakukan bukan sekedar ajang olahraga bersama, melainkan juga simbol kebersamaan dan gotong royong masyarakat Papua Barat. Melalui kegiatan ini, kita mempererat silaturahmi antara warga, sekaligus memberdayakan pola hidup sehat. Saya juga menyambut baik pelaksanaan Basar UMKM dan Gerakan Pangan Murah yang menjadi bagian dari rangkaian acara ini. Sebagai bentuk nyata dukungan kita terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di daerah kita, sekaligus membantu meringankan para pengusaha-pengusaha menengah ke bawah dalam kita mempertahankan pangan lokal kita. Dan melalui akses pangan yang terjangkau, kita pun dapat membantu sesama kita. Hadirin yang kami banggakan, adanya layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah dalam kegiatan ini juga patut kita apresiasi. Kegiatan sosial semacam ini mencerminkan kepedulian bersama terhadap kesehatan masyarakat. Dan saya mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas, untuk terus menghidupkan semangat kepedulian sosial semacam ini secara berkelanjutan. Demikian pula dengan pagelaran budaya dan pentas seni yang akan ditampilkan, hendaknya menjadi wadah pelestarian nilai-nilai budaya lokal Papua Barat yang kaya dan beragam, agar generasi muda kita semakin mencintai dan bangga terhadap warisan leluhur. Bapak Ibu undangan sekalian yang kami hormati, momentum RRI FES 2026 ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan harmoni dan sinergi antara pemerintah, media, pelaku usaha, tenaga kesehatan, seniman budaya, dan seluruh lapisan masyarakat. Semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri harus kita wujudkan bukan hanya dalam seremoni hari ini, tetapi dalam langkah nyata kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin yang saya hormati, akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, acara kita di hari ini, RRI Fest, kami nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua. Jayalah RRI, jayalah bangsaku, jayalah Papua Barat, sekali di udara, tetap di udara. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang astadiri, aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Tuhan memberkati kita semua. Manokwari, 5 September 2025, Gubernur Papua Barat, tertanda Dr. Randus Domingos Marechan MSI. Selesai.
1: Baik, kami mohon untuk Wakil Gubernur Kopimda Kabupaten Maupun Provinsi bisa mendampingi kita berikan aplaus yang paling meriah. Baik, terima kasih.

Izin sekali lagi untuk Bapak Kepsta, mungkin didampingi dengan Ibu lagi, dan juga unsur Forkopimda, kita akan lepas balon walaupun cuaca tidak mendukung, tetapi ini menunjukkan bahwa kita tetap bersyukur di pagi hari ini. Silakan. Kita lepas balon dan kita akan lanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bapak Ibu bisa mendampingi. Kita sama-sama, kita bergandengan tangan. Silakan. Kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga.

Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa mengunjungi dasar UMKM yang ada di harapan kita. Iya, sebelumnya mungkin kita akan ambil sesi foto bersama dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan acara yang lain. Ambil sesi foto bersama, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengunjungi stand-stand yang ada.

silakan untuk Bapak Ibu bisa mengunjungi stand-stand yang ada. Dan mohon maaf, kami informasikan mobil warna merah dengan plat B

0: Ya, silakan pesan mandinya sama-sama yang ada.
1: Iya. Siap. Ya, siap. Ya.
0: Baik, karena cuaca sudah agak baik, kita senam silat bersama dulu sambil menunggu kelengkapan dari UMKM dan juga dari Dinas Ketahanan Pangan. Silakan untuk instruktur senangnya. Teman-teman ini bisa tolong bantu merapat, kita bantu untuk arahkan untuk membuat barisan. Kita senam dulu. Bapak Ibu, kami informasikan juga saat ini di kantor tengah sudah dibuka untuk pengecekan kesehatan gratis dan juga donor darah. Cek kesehatan gratis tepatnya di kantor tengah. Untuk Bapak yang ingin, Bapak Ibu ingin mengecek kesehatan gratis, silakan, dan juga ada aksi donor darah. Baik, kita juga masih menunggu rekan-rekan kita atau teman-teman kita dari UMKM dan juga dari Dinas Ketahanan Pangan. Kita akan bagi kupon door prize, tidak mengurangi semangat kita. Ya, untuk teman-teman dari RRI nanti diarahkan oleh koordinator untuk membagikan kupon door prize. Iya, mungkin musik bisa mengiringi kita.

kami mendapatkan informasi juga mobil biru tepatnya di depan toko Orange Smart tidak diberitahukan desnya berapa karena mobil toko akan masuk ke halaman toko untuk pembongkaran barang. Mobil warna biru yang parkir di depan toko Orange Smart

dan Tambun, pimpinan Erafon. Iya, teman-teman masih membagikan. Semua sudah kebagian, siapa yang belum kebagian bisa angkat tangan. Oh, teman-teman di sebelah kanan.

membacakan puisi. Di sini ada adik-adik pelajar. Ya, mungkin untuk kuis ini ada 3 pertanyaan, dijawab dan langsung ke depan untuk mengambil hadiah. Bisa, Bapak? Iya. Kuis yang pertama, bisa langsung dijawab dan langsung maju ke depan kalau benar ya. Yang pertama, apa semboyan RRI? Iya, ternyata yang dari belakang saya duluan. Langsung aja. Dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, silakan maju ke depan dan langsung diserahkan oleh Bapak Kepsta. Tunggu 2 lagi ya. Iya, selanjutnya tagline RRI Fest 2026.

0: mencoba menjawab? Silakan maju ke depan. Apa jawabannya? Oh, siapa cepat yang dapat? Apa jawabannya?
1: Harmoni bersama aksi bersama membangun.
0: Betul ya, Kak Mary ya? Oke, langsung diserahkan oleh Bapak Pendeta Imbir untuk kuis. Langsung saja

Selanjutnya ini harus lengkap dan tidak boleh salah. Frekuensi dari Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Programa 1 FM berapa? Programa 2 FM berapa? Dan programa 4 FM berapa? Dijawab 3 sekaligus. Harus benar. Silakan. Untuk teman-teman dari RRI Manokwari tidak boleh menjawab ya. Mungkin dari bapak-bapak yang ada di depan ini. Iya, frekuensi dari programa 1, programa 2, dan programa 4 RRI Manokwari. Ada, oke. Okay. Oh, listen adik.

Mohon maaf, masih salah. Ini biar kita semua cinta RRI, kita tahu frekuensinya. Ya, Pro 1 frekuensi 94,3 MHz, Pro 2 97,8 MHz, dan Pro 4 96,7 MHz. Baik,

Iya, kami sapa yang baru datang, perwakilan dari Bank Indonesia. Iya, siapa yang belum kebagian kupon? Oh, teman-teman masih banyak di tenda sebelah kiri yang belum dapat.

Iya, kupon satu orang satu supaya semuanya kebagian. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami karyawan karyawati LBPR Manokwari tidak membawa atau tidak diberikan kupon. Kita tidak diberikan kupon ya. Ini pure untuk

Siapa lagi yang belum? Yang belum mendapatkan kupon? Sudah semua ya?

Kami mohon kesabarannya. Dan mungkin sambil menunggu kita akan senam bersama. Instruktur senam silakan. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin senam silakan. Yang ingin mengambil bagian di depan silakan.

sambil menunggu untuk yang mengisi acara bisa lapor ke panitia. Kalau nama untuk senam, informasi dari instruktur senam karena kondisi lantainya licin sehingga takut nanti terjadi apa-apa. Tetapi ada adik-adik kita dari SMA Negeri 1, mereka yang akan menampilkan

Bagaimana adik-adik dari SMA 1 sudah siap? Silakan di depan sini. Dari SMA 1 silakan mengambil tempat di depan kita sini. Ya,

Baik, tetap di tempat. Kita masih akan goyang dan nanti yang goyang lancar, yang goyang hebat.

Tahan, tahan, tahan. Masih ada Aster. Dia yang gol yang lancar akan dapat hadiah. Nanti akan dinilai, dilihat ya. Tempo yang sepatu ya.

0: tetap di tempat karena adik gua nih mereka yang tadi pimpin kita, jadi nanti adik ini yang pilih siapa yang tadi gua yang paling gacor bisa ditunjuk langsung.
1: Monica Manufandu.
0: Monica Warfandu. Manufandu. Manufandu. Ini adik-adik dulu, abis itu ibu-ibu, bapak-bapak, nanti semua kebagian ya. Tenang saja. Oke. Nanti akan dapat voucher diskon 200.000 dari klinik RCM. Nanti kalau yang perempuan bisa langsung ke sana atau bisa kasih mamanya. Kalau buat bapak-bapak yang nanti dapat bisa kasih istrinya ya pak ya. Tadi dari adik-adik satu silakan mengambil bagian. Nah ya, di situ lagi. Bapak Ibu silakan ikut. Nanti yang gacor dapat hadiah.

Iya, tahan tahan dulu, kita nanti akan goyang lagi. Dari instruktur senam akan memilih langsung yang tadi goyang gacor itu. Terus balik kanan. Ya, tangkap dia.

Mendapatkan voucher Hawaiian Restaurant Asani Hotel senilai 150K. Untuk yang tadi adik Monix, adik Monix dapat voucher diskon 200K dari klinik RCM. Kami minta kesediaan dari perwakilan dari RCM dan dari Asani. Ada? Ada perwakilan dari Asenio atau RCM? Belum ada ya?

0: Iya, hubungan dari RT-nya belum ada, mungkin dari Aston bisa sekalian. Eh, Sanio. Ya, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Buat yang lain, jangan kecewa, masih ada lagi ya. Kita hari ini tuh bagi-bagi hadiah paling banyak, Kak. Oke, kita langsung saja kembali ke Mbak siapa?
1: Ibu Ros Waretma.
0: Ibu Ros Waretma. Silakan Ibu Ros dengan lagu berikutnya.

0: Mana yang mana? Iya, namanya Ibu siapa?
1: Claudia.
0: Ibu Claudia mendapatkan voucher diskon 200.000 dari klinik RCS. Satu laki-laki lagi. Satu lagi yang laki-laki. Oh. Adik nama siapa?
2: Putra Gagah. Putra.
0: Putra. Oke, Putra mendapatkan voucher berenang dari Astani Hotel. Harus dari sini. Oh, nanti sudah. Hari Minggu besok sudah berarti.
3: Kita berlian dari